0: mwanana paka sawa iku miedo waigulo kama ulire nambozi kuwa selebo okuta bagani ya maka neri sanusa wano musakaka the afternoon groove
1: ino ni chinara na mwanana katoneza mkaga ondi kumoyo
2: Kali Simon de Kerera
3: ili Kali
2: Simon de Kerera
3: ili 5, 6, Simpisi Gaga Gatiga Gembuya Kuli Ibada Bogo Mafima Drink Wheels